kan tu kilantai je. Kanyi kemir jipan sungung inon. Kita rame ulkan tu kan. Kimfal kemir sungung nginayen mew.